Aliu que mantenia punt i patxes m'equip t'ho i crec i en xit cama haig avenir de tu posto que n'acana ha marca xina que ha on està si vin que si que aquí o que t'ha i equip a sones tu que n'acana i nas que sa que us ataquis o que sot crec xiu que matua i a tia nip crec. Uxenka ma defensoria del pueblo kam saskisan chichita kam saskisan y apuni utiu siwa positunka pakalukuni katunta tanakam ukatha usuchetanakas ukataipinha utheraki kamisateha aka operativos utheraiki aka desbloqueo hayuka tokena el alto la paz tokena yukaha pokasuweyerakiha tata defensor del pueblo tata Pedro Calisayo pakam sawayisam ukam brichayatra tataski unyakip tataski uka ukanteha uka katunta tanakehik hatasipki aka policio tamankanakan hospitales ukamaraki akaukanakan taki ukanakasa unyakipata karaki usasina ukam brichayatiweyeraki uam kachaktopiwa taipinha nairat usuchetanaka ahanut usuchetanaka ukanaka utheweyeraki upanakas kolt esiperaki ukatham yatiweyeraki umaisato Petham prensa kitana gateha ke periodis kumap ki pana kasani ki hasaki es nakan ati wayap kante pana kasus nyang kachu wayap ki ukama nagas pokas waya kiraki ukam pirus yati sira ki usipi mai satoket ham hisina sam ma hiwatas ut hwayra chi sasinau uksa yati way kerak uksa toketa ukama ki ki akat defensoria del pueblo ukataipita yati ap kerak ukam pirus kharit ap kharaki abutre zuksen ki nakarum aski chawi naga uthas pan sumatta par thapi sina hani ukama nyang kachasiwim pisa sinakwa kupanaka ha arsu ya praki munatta hilat kujaka khumana yatnya mata hisak se toke dukam yat khata imus dukha khaman tanda taba ka ham periódico digital herbol haluk se tokeru kata ipina ukamata khanan cheta karaki khumana yatnya mata ki munat hilana kujaka na kista kan suki si yat khata nyasa kun hamasa ma kiptas ki aka markasana Niek khayam tata chikh chakhutri urnakan kharur hurpur uk ambu nukhtasibinakam pisarantanya ka distrito 4 uk sankira kas niwam tawya pkharak chakhluwani saruta uk ambu nukhtasibinakam sarantanya sasinam ya ka bartolina sisa tukhinkira kas te kharur tata kist andanyani bulia uk raki uk chupachan sasin sa parlap krakia.